12 to 15. Wamiletela ko ichileitwa Power Promo Basket. Ukumola kwata ulubali lwakumfwisha amakwebo yenu pamwela. Abantu bayashibe kabelino kumibukisha. Pamutengo uba bwana lale uba 3000 kwacha chila mwenshi. Lembe mule kabela okwishibisha abantu petuka. Ivyo muchita kabelino echila. Nangula ivyo mulechitisha. Nat kwata ulubali ulubwa kutila abantu bonse bala umfwane chunda. Musumba wakabwe kabelina kunche ndena shimbi. Ala mwipusu wako, pemitengo ya bwana lale. Elo kabili ukuishibisha avantu ekonomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibikuam. Tumeni lamia ilelo pali musange kwe nambala 0978-609-808 nangula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwe yenu, amaka yenu.